96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya kita tahu bahwa Indonesia lagi tidak baik-baik saja, ditandai dengan dolar yang naik, teman Pro 2 ya. Membuat Pertamax, ini paling paling berasa banget tuh Pertamax naik 16.000, teman Pro 2 ya. Oh my god. Dan ada influencer nih yang membuat konten keuangan menyesatkan, teman Pro 2. Jadi OJK memperketat aturan bagi penyampaian informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer, di mana jika terbukti menyesatkan, mereka akan didenda hingga 15 miliar. Ini ditetapkan dalam POJK, Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2026, teman Pro 2. Dijelaskan, untuk aktivitas pemasaran financial influencer wajib bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan. Di sisi lain, PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan juga dibebankan sejumlah kewajiban untuk memastikan aktivitas promosi berjalan sesuai aturan. Jadi, di mana teman Pro 2? Ketika ada influencer yang tidak mematuhi peraturan ini, ya, mereka akan didenda sampai 15 miliar. Aturan ini berlaku sejak 4 Juni, teman Pro 2 ya, jadi sudah berlaku 4 Juni 2026. Dan penyampaian informasi dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk atau layanan keuangan yang tidak sesuai karakteristik produknya. Mereka juga dilarang mempromosikan produk maupun layanan keuangan yang tidak mengantongi izin OJK. Jadi kayak ini ya, penyimpanan aplikasi atau e-wallet gitu yang tidak ada izin OJK-nya, kalau dipromosiin sama influencernya bakalan denda 15 miliar, teman Pro 2 ya. Hati-hati ya. Di Sorong banyak banget nih influencer sekarang, teman Pro 2. Jadi kalau ada yang kayak gini harusnya dibaca dulu sih. Kalian harus mengerti, takutnya malah ya enggak tahu ya, awalnya enggak tahu terus terima job hasil menyesatkan kamu. Bayarannya enggak seberapa, mungkin 3-4 jutaan, dendanya 15 miliar. Jadi ya, untuk para influencer wajib tahu informasi ini tentu saja ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhoe FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhoe FM.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Mendung teman Pro 2 tiba-tiba nih ya, untuk jam 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan ya semoga saja gak hujan lah ya, karena tentu banyak mungkin tadi teman Pro 2 semua yang punya banyak aktivitas di luar ruangan. Ya semoga gak hujan, amin. Apalagi tadi ramah lihat ada yang lewat di depan kantor pakai baju kuning-kuning, pakai bawa benderanya Brasil. Lagi konvoy teman Pro 2, hati-hati ya di jalan teman Pro 2 yang lagi konvoy ini ya. Selamat buat Brasil yang sudah menang. Sekarang kita lagi menunggu hasil pertandingan antara Korea Selatan ya. Korea Selatan yang di mana ini menjadi pertandingan terakhir penentu mereka apakah akan lolos dari fase grup atau tidak gitu teman Pro 2 ya. Ada Korea Selatan melawan South Africa, terus juga ada Ceko melawan Meksiko. Nih seru-seru nih teman Pro 2. Ini penentuan pertandingan penentuan dari masing-masing negara-negara ini teman Pro 2 ya. Baiklah, sampai di sini sudah ramah menemani kamu di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
8: Pro2FM.
9: Boy. Boy.
10: Apa Ren?
9: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
10: Jaket?
9: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
10: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
9: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
10: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
9: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
10: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
11: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: hangin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin enggak sudah loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kah?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

96,7 teman Pro 2 ya, Grace menemani kalian di santai siang pukul 11:55 waktu Indonesia Timur, hampir jam makan siang nih teman Pro 2. Sebelum makan siang nih ada informasi nih teman Pro 2 dari Bernadia. Setelah merilis album keduanya Semoga Hanya di Mimpi, jadi Bernadia ini bersiap menyapa para pendengarnya melalui sebuah pertunjukan spesial bertajuk Semoga Hanya Mimpi Album Showcase teman Pro 2. Jadi showcase ini jadi bagian perayaan perilisan album terbaru Bernadia yang sudah rilis di tanggal 24 Juni baru sekali kemarin ya teman Pro 2. 24 Juni 2026 bersama dengan label rekamannya Juni Records. Jadi si Bernadia ini akan menghadirkan pengalaman musikal yang lebih dekat dengan dan juga personal bagi para penggemarnya teman Pro 2. Showcase yang akan digelar di hari ini bulan depan ya teman Pro 2, 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta Pusat. Di kesempatan ini Bernadia juga akan membawakan seluruh materi dari album Semoga Hanya di Mimpi secara utuh untuk pertama kalinya di hadapan publik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Proudhon FM.
6: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
5: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, teman Pro 2 masih di santai siang ya. Di pukul 12.21 harusnya kalian sudah pada makan siang nih, teman Pro 2 ya. Karena memang sudah hampir selesai nih jam istirahatnya, teman Pro 2. By the way, ini juga dari penelitian ya, teman Pro 2, tubuh sebaiknya mendapatkan 45 sampai dengan 65% kalori dari karbohidrat. Kemudian 20 sampai dengan 35% dari lemak dan 10 sampai dengan 35% dari protein nih, teman Pro 2. Kelebihan karbohidrat seringkali terjadi tanpa kita sadari. Misalnya, kalau kita makan roti tawar putih di pagi hari, makan nasi putih di siang hari sama burger di malam hari ya, teman Pro 2. Tentunya sumber makanan yang masuk termasuk karbohidrat baik itu yang lambat diserap sama kita punya tubuh dan tentunya banyak mengandung serat. Misalnya itu gandum utuh, terus biji-bijian, buah sama sayur ya, teman Pro 2. Ada beragam manfaat karbohidrat jenis ini termasuk menurunkan resiko penyakit jantung, kemudian berat badan berlebih ya yang jadinya terkendali, teman Pro 2, sekaligus juga mencegah kanker usus besar. Sementara karbohidrat buruk pastinya bisa meningkatkan berbagai resiko penyakit, yaitu karbohidrat dari makanan-makanan olahan yang tidak mengandung serat, teman Pro 2 ya. Jadi usahakan kan makan siang di siang ini karbohidrat baik, teman Pro 2, supaya bisa tahankan punya perut sampai nanti sore juga. Misalnya makan jagung kah ya, karena memang jagung kan alami ya, masih dalam bentuk alami kayak serat, kemudian antioksidan, vitamin C juga, teman Pro 2. Kemudian kentang juga bisa kalian konsumsi, ubi teman Pro 2 ya, bisa jadi pengganti nasi, teman Pro 2. Kacang polong, kacang merah, sereal, pisang ya, jeruk, blueberry, apel, teman Pro 2 ya, ini juga mengandung karbohidrat, teman Pro 2.

0: Produeva.
1: Mantra Baikal.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ya teman Pro 2, ini mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian ya, buat makan siang nih teman Pro 2. Mungkin kalau belum sempat makan siang, masak makan siang di siang ini, mungkin bisa jadi makan malam kalian ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, ayam crispy saus mentega ini salah satu hidangan favorit yang memadukan tekstur ayam yang renyah dengan saus mentega yang gurih, manis dan juga harum. Jadi tentunya menu ini juga sangat cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama dengan keluarga. Selain memang mudah ya dibuat karena bahan-bahannya juga cukup sederhana dan pastinya kita mudah ketemu, entah di pasar kah atau di toko-toko, di swalayan juga bisa kita ketemu ya teman Bro 2. Jadi yang kami bisa siapkan itu ya bahan-bahan utama tentunya ayam ya, kalau bisa kalian pakai ayam fillet teman Pro 2. Terus untuk bahan marinasinya itu kalian pakai bawang putih, telur, tepung maizena, garam sedikit, kaldu jamur, sama lada bubuk teman Pro 2. Kalau untuk bahan tepung crispy-nya kan tinggal pakai tepung terigu protein sedang, terus tambah tepung maizena ya, terus habis itu tambah kaldu jamur sedikit sama garam sedikit teman Pro 2. Kalau untuk saus menteganya, bawang bombay diiris tipis, terus 3 siung bawang putih, terus 2 sendok makan margarin atau mentega kamu bisa pakai, campuran bahan saus sesuai dengan seleranya kalian teman Pro 2. Tentunya yang pertama, kamu cuci bersih ayam filletnya, terus keringkan pakai tisu dapur, potong ayam jadi beberapa bagian sesuai kamu selera. Setelah itu kamu kasih masuk ke dalam wadah, baru kamu tambahkan dengan dia punya bumbu halus ya, bawang putih halus, telur, tepung maizena, garam, kaldu jamur, sama lada bubuk, aduk hampir rata. Terus kamu kasih diam, biar dia meresap ya, dia punya bumbu-bumbu ke dalam ayamnya, kamu diamkan selama 20 menit. Habis itu, kalau mau lebih lama juga tidak apa-apa ya teman Pro 2, lebih baik lagi supaya rasanya tuh lebih nampol teman Pro 2 ya. Habis itu kan tinggal campurkan seluruh bahan tepung crispy dalam satu wadah, aduk sampai rata, terus balurkan ayam yang kamu sudah marinasi ya teman Pro 2 ke dalam campuran tepung hingga seluruh permukaannya tertutup rata. Panaskan minyak gorengnya, jangan lupa teman Pro 2, dengan api sedang. Habis itu kan tinggal goreng deh ayamnya sampai matang warna kuning-kuning emas begitu, angkat tiriskan. Setelah itu kan tinggal panaskan minyak sedikit, tumis bawang putih sama bawang bombay sampai harum, kasih masuk margarin dan mentega, aduk sampai meleleh. Tinggal campur saus menteganya, terus masak sampai mengental, baru kamu kasih masuk ayam crispy tadi teman Pro 2 ya, aduk sampai merata, terus tinggal makan dengan nasi panas. Beh, mantap sekali itu teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya teman Radua, kalau tadi ada ayam crispy saus mentega ya, yang bisa jadi makan siang kalian atau makan malam ya teman Radua, karena memang sudah lewat jam setengah satu juga ya teman Radua. By the way, kali ini juga Chris mau berbagi resep udang saus Padang yang jadi salah satu menu seafood favorit masyarakat Indonesia ya teman Radua. Jadi hidangan ini terkenal dengan dia punya cita rasa yang pedis, terus gurih dan pasti sedikit manis, yang berasal dari perpaduan cabai, saus sama aneka-aneka bumbu-bumbu rempah-rempah ya teman Radua. Jadi menu ini biasa tong ketemu di restoran-restoran seafood, entah di rumah makan seafood ya teman Radua. Tapi sebenarnya ini cukup mudah ya kalau tong membuat di rumah teman Radua, dengan bahan sederhana dan pastinya langkah memasak yang praktis teman Radua. Jadi udang saus Padang ini bisa jadi pilihan menu makan siang ataupun makan malam bersama keluarga teman Radua ya. Jadi bahan-bahan yang bisa kalian butuhkan untuk membuat masakan udang saus Padang ya teman Radua, pastinya udang ya, udang segar, terus bawang putih yang dicincang halus, bawang merah yang diiris tipis, sama cabai merah keriting, saus tomat, saus sambal, saus tiram, sama air ya teman Radua, terus daun bawang diiris juga, garam secukupnya, gula secukupnya, merica bubuk juga secukupnya, dan pastinya minyak goreng untuk menumis semuanya ya teman Radua ya. Pertama kam cuci bersih dulu udangnya, terus kam tiriskan. Sebagian orang juga yang ada yang memilih buang kepala udang, tapi ada juga yang tetap menambah kepala udang untuk tambah cita rasa teman Radua. Setelah itu kam panaskan minyak, minyak sedikit saja ya, terus kam tumis bawang merah, bawang putih sampai harum, baru kam kasih masuk cabai merah, baru diaduk lagi sampai layu teman Radua. Bau langu ya, biasanya bau langunya hilang. Terus kan tinggal tambahkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, aduk rata, campur bumbu semua sampai kasih keluar aroma yang sedap, barulah kamu kasih masuk udang ke dalam tumisan bumbu. Aduk perlahan sampai udang berubah menjadi warna merah ya teman Radua ya setelah matang. Baru kamu bisa tambah air sedikit, tambah penyedap rasa, gula, garam, merica bubuk, apapun yang kamu tambah, kamu tambah silakan teman Radua. Setelah itu baru kamu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak mengental. Terakhir masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar, angkat, kemudian tinggal sajikan selagi masih hangat, bersama makan sama nasi putih panas enaknya ya teman Radua. Tips supaya kamu punya udang saus Padang lebih lezat ya teman Radua, kamu pakai udang yang tentunya masih segar ya, dengan tekstur yang tetap kenyal setelah kamu masak. Jangan masak udang terlalu lama karena pastinya buat udang itu jadinya keras teman Radua.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu di pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi olahraga buat menemani kalian teman Pro 2 di santai siang ini. Di informasi olahraga pertama dari Francesco Bagnaia yang akan mengakhiri kontraknya dengan Ducati setelah rangkaian MotoGP 2026 berakhir.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Benar ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Halo An, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sek.

Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

program Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di kampus.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Chang Yeol, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa sudah pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah siang, matahari sudah sangat-sangat panas ya di siang hari ini, teman Pro 2, di hari Kamis ini. Lumayan ya cuaca di Kota Sorong hari ini. Teriknya minta ampun, teman Pro 2. Walaupun tadi siang sempat kayak mendung ya, tapi ternyata tidak jadi hujan, teman Pro 2. By the way, ada informasi nih, teman Pro 2, dari Ariana Grande yang akhirnya meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK, teman Pro 2. Bantuan ini akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan juga keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan juga krisis kemanusiaan. Jadi teman Pro 2, Save the Children UK ini mengkonfirmasi sudah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika ini, teman Pro 2. Walaupun nilai bantuan ini tidak diungkapkan berapa besar ya, teman Pro 2, tapi organisasi sudah menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan di Gaza, teman Pro 2. Organisasi ini juga menegaskan dukungan para donatur termasuk Ariana yang memungkinkan kan mereka memperluas jangkauan bantuan mereka. Dari Save the Children UK juga berbagai program yang dijalankan sejauh ini sudah menjangkau ratusan ribu anak.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

kali ini dari Leo Pictures yang menghadirkan film drama keluarga judulnya Jangan Buang Ibu, yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu. Film ini juga banyak lewat Tisa punya TikTok. Ini Leo juga kan tidak dikampu TikTok, dia punya beberapa teaser-teaser yang memang menyentuh hati ya teman Pro 2. Film yang disutradarai Hadra Daeng Ratu dan juga diproduseri Agung Saputra dengan naskah karya Widya Arifianti. Ya, jadi teman Pro 2, cerita ini tentunya pusatnya di Ristiana ya, yang diperankan Nirina Zubir sebagai seorang ibu tunggal dengan 3 anaknya nih teman Pro 2. Setelah suaminya meninggal, akhirnya dia harus menjalani kehidupan sederhana sambil mengurus keluarganya seorang diri teman Pro 2. Jadi memang si Ristiana ini berusaha memenuhi setiap kebutuhan keluarga melalui kerja keras dan juga keteguhan menghadapi berbagai persoalan hidup sehari-hari. Tentunya keadaan semakin berat saat dia harus menanggung kewajiban finansial yang ditinggalkan mendiang suaminya teman Pro 2. Jadi di tengah dia punya perjuangan, sebuah keputusan penting memicu perubahan dalam hubungan antara anggota keluarga mereka. Akhirnya situasi inilah yang perlahan menciptakan jarak emosional yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh mereka ya teman Pro 2. Jadi itu ada anak-anaknya, ada yang namanya Tama. Tama itu diperankan sama Reval Hadi, terus anak kedua Dewi. Dewi itu diperankan sama si Amanda Manopo ya. Dan anak ketiga Tria yang diperankan Saputra Kori yang menghadapi dilema. Akhirnya mereka harus terus berusaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab terhadap keluarga yang semakin kompleks.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pradua, kali ini juga ada film Indonesia ya. Film horor buat kan pencinta film horor. Ini ada film horor Indonesia yang baru saja tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini 25 Juni 2026. Judulnya Tanah Sengketa, teman Pradua, yang diproduseri Muda Saleh melalui Ocean Production. Film ini disutradarai oleh Muda Saleh juga bersama dengan Sadli Fafarahman, teman Pradua. Kalau untuk naskahnya sendiri ditulis sama si Sadli Fafarahman bersama, jadi mereka berdua lagi ya, teman Pradua, bersama dengan Muda Saleh. Jadi keduanya juga menghadirkan cerita yang tentu saja penuh ketegangan dan juga intrik tersembunyi ya, teman Pradua. Jadi memang ini lebih ke penyelidikan, mereka menemukan dokumen lama dan juga sebuah liontin antik nih, teman Pradua. Jadi temuan inilah yang membuka fakta tentang kejahatan yang lama, yang sudah sangat-sangat lama dan disembunyikan, teman Pradua. Film ini dibintangi ada Dara the Virgin, Awan Reihan, Mita the Virgin juga ada, teman Pradua. Hadir juga Marlin Serly, Bobby Crosby, Dewi Sartika, Abe Idrus, sama Dwi Woke, teman Pradua.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Iya, Teman Pro 2 saatnya informasi lokal yang kita bagikan buat kalian di Santai Siang pukul 15.08 menit waktu Indonesia Timur. Informasi pertama dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong pengembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue bagi masyarakat di Kabupaten Sorong. Pelatihan diikuti puluhan mama-mama Papua dari kabupaten kota se-Papua Barat Daya. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya, Victor Solosa, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya pada hari Kamis kemarin, hari Kamis ini 25 Juni 2026, pembukaan juga dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Victor Solosa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan kelompok pengolah sagu, agar mampu menghasilkan produk yang lebih beragam, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ia juga mengatakan, di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan

Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan produk olahan sagu menjadi peluang yang terus didorong. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sagu menjadi berbagai jenis kue dan produk pangan yang menarik, bernilai untuk dijual, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain pelatihan, Mama Papua mendapatkan bantuan peralatan kepada kelompok pengolah sagu. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan kualitas produk yang dihasilkan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Don, ada cewek cantik tuh.
6: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
7: Cakep.
6: Ini batik, ya si Palembang.
7: Cakep.
6: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
8: Apaan sih, gak sopan banget.
6: Kalau marah, tambah cantik, ey.
8: Doni.
6: Bu Nurul.
8: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
8: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
8: Minta maaf sama Raisa sekarang.
6: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Ya, teman Pro2, informasi selanjutnya, pasca kebakaran hebat yang melanda 59 rumah di Kelurahan Malawi dan 26 rumah terdampak pada pukul 4.30 waktu Indonesia Timur hari Rabu 24 Juni 2026 di Kelurahan Klagili milik 105 kepala keluarga dengan total korban bencana kebakaran tersebut 420 orang. Wali Kota Sorong Septinus Lobat beserta jajaran telah melakukan rapat koordinasi dan menetapkan langkah-langkah penanganan korban bencana kebakaran tersebut. Langkah cepat penanganan bencana korban kebakaran tersebut salah satunya dengan membuka posko utama bantuan bencana kebakaran yang berlokasi di Pelabuhan Navigasi Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Feri. Pemerintah Kota Sorong mengajak seluruh warganya bersama membantu meringankan beban korban kebakaran dengan memberikan bantuan yang diperlukan. Dapat berupa pakaian layak pakai, orang dewasa dan anak-anak, obat-obatan, makanan, minuman, perlengkapan mandi, sembako, selimut, dan sebagainya. Saat ini melalui arahan Wali Kota Sorong dengan dinas terkait telah melakukan berbagai upaya penanganan di antaranya ketersediaan air bersih dan sanitasi, tenda penampungan tenaga medis untuk memberikan layanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan para korban bencana kebakaran ini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, teman pro 2, anggota DPR Kota Sorong, Nuriyadi Abbot, angkat bicara terkait fasilitas pemadam kebakaran yang dinilai masih minim. Hal ini terlihat saat kebakaran besar melanda rumah warga Klademak 2 Pantai, dan tentunya ini menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bagian pemadam kebakaran. Ditambahkan, jika masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan perlengkapan sehari-hari seperti tempat tinggal sementara, tempat tidur, pakaian, makanan, dan minuman, serta bantuan material untuk membangun rumah warga yang terbakar. Untuk itu, Nuriyadi berharap kepada pemerintah agar sigap dalam melihat kejadian ini dan menyalurkan bantuan guna meringankan beban masyarakat yang terkena musibah ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Teman Pro 2 Satuan Brimob Polda Papua Barat Daya menunjukkan kepedulian dan respon cepat dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana kebakaran yang terjadi di wilayah Klademak 2 Pantai Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Ari Nyoto Setiawan, SIK MH, serta dihadiri oleh Bayangkari Sat Brimob Polda Papua Barat Daya dan personil Sat Brimob Polda Papua Barat Daya. Iya, Teman Pro 2, berdasarkan data sementara kebakaran yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur dini hari tersebut menghanguskan sebanyak 55 unit rumah warga. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 351 jiwa di Kelurahan Malawai dan 114 jiwa di Kelurahan Kelaligi mengalami kerugian material berupa rumah yang terbakar. Hingga saat ini tidak terdapat korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, Sat Brimob Polda Papua Barat Daya mengerahkan berbagai sarana dan prasarana guna membantu kebutuhan masyarakat terdampak. Bantuan yang disediakan meliputi 1 unit mobil water treatment, posko kesehatan, 1 unit mobil kesehatan, dapur, lapangan beserta tenaga masak, serta 2 unit tenda pengungsian untuk menampung korban kebakaran.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
6: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
5: Kak, bilnya dong.
7: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
5: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
7: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
8: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Grace masih menemani kalian di pukul 16:43 waktu Indonesia Timur ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa helmnya dipakai teman Pro 2. Karena memang keselamatan saat berkendara tidak hanya bergantung sama kemampuan pengendara, tapi juga perlengkapan yang kita gunakan teman Pro 2. Tentunya salah satu perlengkapan paling penting adalah helm ya, karena berfungsi melindungi kepala dari resiko cedera saat terjadi kecelakaan di jalan. Jadi tentunya pengendara juga disarankan memilih helm yang memenuhi standar keselamatan SNI ya teman Pro 2. Selain itu ukuran helm juga harus sesuai dengan kita punya bentuk kepala teman Pro 2, tidak longgar atau tidak mudah tergeser ya saat kita gunakan. Helm yang pas pastinya akan kasih perlindungan yang lebih maksimal ketika terjadi benturan. Tentunya kondisi helm juga perlu kita periksa secara rutin ya teman Pro 2. Kalau kamu ketemu ada retakan bagian dalam yang mulai rusak atau helm pernah mengalami benturan keras, sebaiknya kamu ganti, kamu punya helm ya teman Pro 2, karena memang kerusakan kecil juga tidak terlihat tapi bisa mengurangi kemampuan helm dalam melindungi kita punya kepala teman Pro 2. Selain tali pengaman helm harus selalu dikunci dengan benar sebelum kita berkendara teman Pro 2. Tali yang terlalu longgar atau tidak terkunci pastinya juga bisa buat helm terlepas saat terjadi kecelakaan ya di jalan teman Pro 2. Jadi memang penggunaan helm harus sesuai dengan standar dan terpasang dengan benar. Itu terbukti bisa menurunkan resiko cedera kepala serius bagi pengendara motor.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2, musim durian ya di Kota Sorong ini banyak sekali durian di jalan-jalan kota ya, teman Pro 2, di sepanjang jalan. Jadi mungkin bagi para pecinta durian momen ini tentu paling dinanti. Tapi menyantap durian secara langsung terkadang bisa membosankan ya, teman Pro 2, atau bahkan menyisakan buah yang terlalu matang dan akhirnya mubazir jika tidak segera kita habiskan. Tentunya ada banyak cara kreatif ya untuk mengolah buah durian supaya tetap awet dan menggugah selera yang makan nih, teman Pro 2. Jadi kalau kan bosan teman Pro 2 makan daging buah durian langsung, coba untuk ubah jadi hidangan penutup ya yang menyegarkan. Durian juga sangat cocok dipadukan dengan susu dan krim, teman Pro 2. Atau bisa bikin pancake durian ya, cukup lumatkan daging durian, kemudian bungkus dengan krim kocok, teman Pro 2, di dalam dadar tipis berwarna-warni, simpan di kulkas sebelum kalian makan, teman Pro 2. Kemudian bisa juga kalau kalian punya durian yang terlalu matang atau sedikit asam, jangan dibuang, teman Pro 2. Kalau di Sumatera sama Kalimantan ya, biasanya mengolah jadi tempoyak, teman Pro 2. Jadi cara buatnya sendiri itu pisahkan daging durian dari bijinya, terus kasih sedikit garam, kalau kamu pakai cabai sedikit juga bisa ya, teman Pro 2. Lalu simpan dalam wadah kedap udara selama 3 sampai dengan 7 hari. Kegunaannya sendiri ya, tempoyak ini sudah berfermentasi ya, teman Pro 2. Tentunya sangat dinikmati jadi bumbu dasar gulai ikan, kemudian sambal tumis atau juga campuran pepes. Selain itu juga mengolah durian jadi makanan ringan tradisional nih, bisa membuat si durian ini bertahan hingga berbulan-bulan. Dodol contohnya ya, teman Pro 2, karena memang proses memasak daging durian bersama dengan gula merah atau gula pasir ini dalam waktu lama hingga mengental dan kalis. Lempok durian atau dodol durian ini yang murni ya, pastinya tidak menggunakan campuran tepung sama sekali, sehingga rasa duriannya sangat pekat, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di sore ceria ya. Tidak terasa sudah pukul 17 ya, teman Pro 2, lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, pukul 5 sore buat kamu yang mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. Tetap memperhatikan lalu lintas, lihat rambu-rambu lalu lintas di jalan, jangan lupa helmnya dipakai. Karena memang helm sangat dibutuhkan ya, melindungi kita punya kepala, teman Pro 2. Jangan lupa juga jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan saja buat kamu yang mungkin lagi kumpul-kumpul mau konvoy, hati-hati ya teman Pro 2. Tetap perhatikan jalan, tetap yang teratur gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai mengganggu pengendara lainnya, dan tentu saja tetap jaga keselamatan kalian di jalan, teman Pro 2. Apapun yang kalian lakukan sore ini, tetap semangat dan tentunya sambil mendengarkan RRI Pro 2 Sorong.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Saleh.
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
9: Yeay, kakak pulang, kakak.
6: Ibu, maafkan. Aku enggak.
8: Udah, enggak apa-apa.
6: Tapi Bu, aku
8: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
9: Iya, kakak hebat.
10: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
11: Iya, teman Pro 2, kali ini memang banyak orang lagi membicarakan Piala Dunia ya, pesta bola terbesar di dunia nih teman Pro 2. Tentunya Piala Dunia ini dikenal sebagai ajang olahraga paling bergengsi di dunia ya, teman Pro 2, yang tentunya menyatukan miliaran orang di depan layar kaca. Tapi siapa yang sangka nih bahwa turnamen akbar ini lahir dari visi ambisius seorang pria dan keberanian untuk memisahkan sepak bola dari ajang Olimpiade. Jadi teman Pro 2, sejarah Piala Dunia sendiri tidak bisa dilepaskan dari sosok yang namanya Jules Rimet. Dia ini seorang pengacara sekaligus pengurus sepak bola asal Prancis yang menjabat sebagai presiden FIFA ketiga nih teman Pro 2. Jadi di tahun 1920-an sepak bola itu mulai dipertandingkan di Olimpiade, tapi si Rimet ini merasa kalau sepak bola membutuhkan turnamen mandiri yang tidak terikat dengan aturan amatir yang ketat di Olimpiade ya saat itu teman Pro 2, supaya para pemain profesional ini bisa tampil. Setelah melalui lobi yang panjang di dalam Kongres FIFA, akhirnya di tahun 1928 Jules Rimet ini akhirnya berhasil mengesahkan rencana penyelenggaraan kejuaraan sepak bola internasional pertama yang terbuka bagi seluruh anggota asosiasi FIFA. Jadi memang FIFA menunjuk Uruguay pertama kali ya sebagai tuan rumah edisi pertama yang berlangsung di tahun 1930. Keputusan ini bukan tanpa alasan ya teman Pro 2, tapi Uruguay saat itu memang dong punya kekuatan sepak bola dunia setelah memenangkan medali emas Olimpiade di tahun 1924 sama di tahun 1928. Selain itu juga tahun 1930 itu bertepatan dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan Uruguay teman Pro 2. Tapi awal perjalanan ini memang cukup sulit ya, banyak negara-negara di Eropa yang tidak mau begitu ya berpartisipasi karena perjalanan laut yang jauh, terus memang butuh waktu yang lama ya ke Amerika Selatan. Akhirnya berkat diplomasi pribadi Jules Rimet ke 4 negara di Eropa, Prancis, Belgia, Rumania sama Yugoslavia, akhirnya setuju mereka ya untuk menupang kapal laut SS Conte Verde menuju Uruguay. Akhirnya Piala Dunia pertama resmi dibuka di tanggal 13 Juli tahun 1930. Ini ada yang baru tahu atau sudah pada tahu nih teman Pro 2 ya. Pertandingan pembuka mempertemukan Prancis melawan Meksiko, di mana akhirnya pemain Prancis Lucien Malouren mencetak gol pertama nih dalam sejarah dunia, sejarah Piala Dunia. Dan turnamen ini ditutup dengan laga final yang mempertemukan dua raksasa Amerika Latin, Uruguay melawan Argentina, teman Pro 2, di hadapan hampir 93.000 penonton di Stadion Centenario Montevideo Uruguay ya, teman Pro 2, keluar sebagai juara dunia pertama yang mengalahkan Argentina dengan skor 4-2.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Iya, teman Pro 2 biasa pulang sore-sore ya, lagi bingung cari cemilan apa atau minuman apa yang segar-segar di sore hari. Ini biasa jadi, mungkin ini juga salah satu kampung favorit ya, teman Pro 2. Mungkin memang bagi sebagian orang yang lagi jaga berat badan, memilih minuman juga jadi salah satu hal yang sangat diperhatikan ya, teman Pro 2. Salah satu jenis kopi yang memang lagi cukup populer itu Americano ya, campuran espresso dan air panas tambah gula maupun creamer ya, bagi ya sesuai selera masing-masing gitu teman Pro 2. Minuman ini juga dikenal punya kandungan kalori yang sangat rendah sehingga bisa sering dipilih ya sebagai pendamping program diet. Selain itu juga kafein dalam Americano ini bisa membantu meningkatkan energi dan membuat tubuh lebih aktif saat menjalani aktivitas kita sehari-hari teman Pro 2. Dari beberapa atau sejumlah penelitian juga ya menunjukkan bahwa kafein memang bisa membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh dalam batas tertentu, tapi manfaat ini juga akan berkurang ya teman Pro 2 kalau kopi ditambah gula, ditambah sirup-sirup pemanis atau bahan-bahan pemanis yang lain lah teman Pro 2 yang menambah asupan kalori harian kalian. Jadi kalau kamu konsumsi Americano nih, tidak perlu dilakukan secara, tetap perlu dilakukan secara wajar ya teman Pro 2, karena memang terlalu banyak mengkonsumsi kafein juga bisa kasih kita sulit tidur ya, jadi apa ya, malam tutup mata tapi serasa tidak tidur gitu teman Pro 2, jantung berdebar, terus rasa tidak nyaman di lambung. Jadi usahakan memang kalian juga kalau mau tetap berhasil dietnya ya, bergantung sama kamu punya pola makan sehat sehari-hari, yang pasti olahraga juga ya, bukan hanya dari konsumsi kopi semata nih teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 1, 2, 1, 2, 3. Iya teman Pro 2, tidak terasa Grace sudah menemani kalian dari pukul 11 siang ya sampai dikurang 3 menit pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sepanjang siang sampai sore hari ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi teman Pro 2, jadi tetap stay tune. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Saya Tika menemani teman Pradua di sore hari ini. Setelah tadi ada Grace yang menemani teman Pradua dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 ya. Saya menemani kamu di sore hari. Kalau kemarin saya temani kamu sore, sekarang juga sore pastinya ya. Gak apa-apa ya, kita bermalam-malam ria. Malam ini kita bermalam Jumat ya. Oke, apa kabar untuk teman Pradua semuanya? Cuaca hari ini cukup panas, cerah ya. Dan sore hari ini arus lalu lintas juga cukup lancar. Hati-hati dalam perjalanan untuk kamu yang berkendara roda 2 maupun roda 4, baik dari arah Kampung Baru ke Remu ataupun sebaliknya, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya. Hati-hati ya. Oke. Dan yang pastinya kita patut bersyukur aja dikasih cuaca yang bagus, karena segala kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar. Nah, teman Pradua, seperti biasa di pukul 18 kami menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik.

Baiklah teman radio, saya ingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat bahwa waktu sholat maghrib untuk hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026 ya, jatuh pada pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk beduk dan azan maghrib ya, untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026 jatuh pada pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Baiklah, untuk musim ini dan musim emas 18.23 menit waktu Indonesia Timur, kita mengikuti beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

Untuk kaum muslimin dan muslimat, saya Tika bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio sudah pukul 18.47 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Apa kabar di malam Jumat ini? Ya, dan yang pastinya udah yang sudah sampai di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang masih di tempat kerja, tetap semangat kerjanya sampai tuntas ya. Ya, besok dari Jumat artinya bukan libur tapi work from home yang sudah berlaku dari mulai tanggal 1 April ya. Bukan libur, ini hanya pindah lokasi kerja dari kantor ke rumah. Jadi jangan bikin gerakan tambahan libur gitu ya. Oke, pastinya laporan kerja harus tetap ada, termasuk absen tetap ya. Walaupun sekarang semua menggunakan absen presensi ya, absen lokasi gitu ya. Aduh, ini tim Jerman, apa kabar tim Jerman nih? Tetap semangat aja ya tim Jerman, karena ini besok subuh Jerman bakalan bertarung lagi nih teman Pradua ya. Oke, ya pastinya tim Jerman tetap semangat ya menantikan pertarungan ini. Jadi grup E Piala Dunia 2026 menyisakan laga terakhir, yakni Jerman akan berhadapan dengan Ekuador ya, jam 5 pagi besok waktu Indonesia Timur. Berarti jam 3 ya waktu Indonesia Barat ya. Wow. Ya pastinya pada laga sebelumnya kedua tim ini telah menuai hasil, di mana Ekuador ketika berhadapan dengan Pantai Gading laga dimenangkan oleh Pantai Gading dengan 1-0. Kemudian saat melawan Curaçao berakhir tanpa gol untuk kedua tim. Berbeda nih dengan Jerman, sebagai tim yang diunggulkan pada grup E menorehkan kemenangan pada dua pertandingan sebelumnya, yakni Jerman berhasil membabat Curaçao dengan skor 7-1, kemudian menang tipis 2-1 ketika berhadapan dengan Pantai Gading. Nah, ini laga terakhir grup E ini akan ditutup dengan pertemuan kedua tim antara Jerman versus Ekuador. Bagaimana prediksi peta kekuatan masing-masing tim ini teman-teman?

prediksi skor aja sih sebenarnya ya. Ya pasti ini prediksinya Jerman 2 Ekuador 0. Ini prediksi ya. Alternatifnya 3-1 ya, 3-1 untuk Jerman. Jadi ini berdasarkan performa di grup E ya, berdasarkan performa di grup E, Jerman lebih diunggulkan dibanding Ekuador. Nah, jika Ekuador mampu menahan serangan Jerman selama 60 menit pertama, peluang hasil imbang akan meningkat. Namun dari kualitas skuad, kreativitas lini tengah dan produktivitas gol sejauh ini, jadi Jerman tetap menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan. Ini kan baru prediksi, kita lihat aja. Tapi mudah-mudahan ya, soalnya pendukung Jerman di kota Sorong juga banyak ya, bukan hanya Belanda, Brasil, Argentina, tapi Jerman juga banyak, jangan salah ya. Spanyol kemarin ya, jangan tanya-tanya Spanyol, soalnya sudah berlalu ya. Portugal sudah berlalu ya.

Sambil menantikan pukul 19.00 nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Kita ngomongin tentang Piala Dunia, karena ini memang lagi musim Piala Dunia 2026 sampai tanggal 19 Juli nanti ya, dari tanggal 11 Juni kemarin nih ya. Waduh. Ada yang bilang dicorongin lebih banyak fans apa? Sebenarnya kalau dilihat banyak semua ya. Soalnya kalau saya lihat konvoy itu ya Argentina padat, Belanda padat, Brasil padat ya. Jerman juga begitu ya. Portugal. Entahlah siapa yang akan merebut Piala Dunia 2026 ini.

Yang pasti teman Pradua, apakah benar Der Panzer ini sudah tamat? Dulu kalimat itu terlihat seperti lelucon ya, karena selama puluhan tahun Jerman ini adalah simbol kemenangan ya. Tim yang mungkin tidak selalu bermain paling indah, tapi selalu tahu cara untuk menang gitu. Jadi kita ingat mungkin final Piala 2022 lalu, peringkat 3 di 2026, kemudian peringkat 3 lagi di 2010 ya, kemudian peringkat 3 lagi di 2010, lalu puncaknya juara di 2014 ya kan, dengan 71 lagi gitu ya. Jadi saat itu memang dunia percaya satu hal, jangan pernah menganggap remeh Jerman ya, tapi sepak bola berubah begitu cepat dan Jerman pun ikut berubah gitu. Karena ini sebentar Jerman memain deh, kita bahas Jerman dulu ya. Nah, teman Pradua, di 2018 itu mereka tersingkir di fase grup ya. Nah, 4 tahun kemudian hal yang sama terulang lagi. Padahal talenta mereka itu masih luar biasa. Dan tahun ini, 2026, skuad mereka itu dipenuhi kombinasi pengalaman dan juga generasi-generasi emas baru ya. Nah, ada Joshua Kimchi, sang pemimpin. Ada Jamal Musiala, salah satu wonderkid dunia. Florian Wirtz yang kreatif. Ada Leroy Sane. Kemudian ada Kai Havertz hingga Manuel Neuer ya. Jadi di bawah asuhan Julian Nagelsmann, Jerman mencoba untuk membangun identitas baru, bukan lagi mesin tua yang bergantung pada masa lalu, tapi tim modern yang lapar akan kemenangan. Apakah ini awal dari kebangkitan Jerman yang akan mengejutkan dunia lagi? Ya ampun. Banyak yang berharap ini ya, yang pastinya kita akan saksikan kembali permainan Jerman melawan Pantai Gading, yang pasti kita akan kembali menyaksikan Jerman ya malam ini. Pantai Gading udah lewat ya, yang pastinya akan lebih seru lagi kalau nontonnya bareng atau nobar gitu ya sama teman-teman, iya kan? Yang pastinya lebih seru lagi, yang penting jangan berhantam. Nah itulah ya, jadi Piala Dunia 2026 ini apakah akan jadi fase kebangkitan lagi bagi Den Panzer? Entahlah, nanti kita lihat pada saat dia melawan Ekuador sebentar ya. Besok pagi ya jam 5 subuh teman-teman.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

penyanyi dan beragam lagu Indonesia Timur kami kembali hadirkan untuk teman Radio di malam ini. Menemani suasana kerja kamu yang lagi kerja, yang lagi di rumah, yang on the way. Selamat malam aja ya. Semoga terhibur selalu.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: roda memang lagu-lagu Indonesia Timur tuh selalu enak untuk didengar ya. Jadi banyak orang yang merasa bahwa lagu-lagu dari Indonesia Timur itu, khususnya dari Papua, Maluku, NTT dan sekitarnya, itu sangat enak didengar karena memiliki kombinasi ritme, melodinya dan juga nuansa yang khas. Nah, banyak alasannya kenapa orang begitu menyukai lagu-lagu dari Indonesia Timur. Karena ritmenya itu membuat tubuh ingin bergerak, ya kan? Jadi memang banyak lagu Indonesia Timur itu menggunakan pola ketukan offbeat yang juga ditemukan pada reggae, ska, dan musik dansa ya. Jadi ritmenya seperti ini terasa ringan, santai, tetapi tetap energik sehingga mudah membuat orang tuh ikut bergoyang, teman Produa. Kemudian melodinya sederhana dan mudah sekali untuk diingat ya. Apalagi yang memiliki hook atau bagian ref yang singkat dan mudah dinyanyikan bersama, wih itu enak sekali ya. Karena memang sederhana, lagunya cepat menempel di kepala setelah beberapa kali kita dengar, langsung kita bisa hafal ya. Nah, jadi temanya pun yang sering diangkat itu adalah tentang persahabatan, tentang cinta, keluarga dan juga kebersamaan, ditambah lagi warna vokal yang khas. Jadi membuat lagu-lagu tersebut rasa akrab dan apa namanya, dan begitu menyenangkan ya. Nah, memang teman Pradua, musik timur ini lahir dari budaya yang dekat dengan pesta ya kan, tarian, perayaan kampung dan juga kegiatan komunal. Karena itu iramanya memang dirancang khusus untuk dinikmati bersama, bukan hanya didengarkan sendirian. Temponya yang cepat, vokalnya yang berirama dan beat yang kuat membuat lagu-lagu timur ini pas digunakan untuk video-video pendek di TikTok, Reels maupun YouTube Short ya. Dan inilah salah satu alasan mengapa banyak lagu timur cepat viral, bahkan mendunia ya. Nah, walaupun tidak semua pendengar memahami setiap kata-kata, pelafalan dan juga dialek khas timur memberi warna tersendiri yang terdengar begitu segar dan berbeda memang dari musik pop Indonesia pada umumnya ya. Dan singkatnya, lagu Indonesia Timur ini enak didengar ya, karena itu dia tadi saya bilang ritmenya itu asik, melodinya mudah kita ingat ya, penuh nuansa kebersamaan dan memiliki identitas budaya yang kuat. Nah, itulah sebabnya lagu-lagu seperti Pica-Pica, Karena Susayang, Tabola Bale, hingga banyak lagu timur lainnya ini bisa diterima oleh pendengar dari seluruh Indonesia. Kalau begitu kita lanjutkan mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur. Namun kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini. Setelah itu saya hadirkan kembali lagu-lagu dari Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, masih mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur sampai tuntas 10 menit lagi ya. Di pukul 20.00 kita bakal ganti payung acara teman Pro 2 ya. Dan nanti di pukul 20 saya akan hadirkan informasi-informasi malam ya. Dan tentunya saya ambil dari rri.co.id baik lokal maupun nasional. Kalau kamu punya informasi menarik yang mau dibagikan ya boleh di 0821 9914 7873 ya. Masih menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur dengan

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Good Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Oke, selamat malam teman Pro 2. Saya balik lagi menyapa teman Pro 2 setelah tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu dari Timur Indonesia. Yang pastinya keren-keren semuanya lagu Timur Indonesia. Saya rasa semua pada suka ya. Karena itu tadi kita sempat bahas ya, kenapa lagu-lagu Timur Indonesia itu enak didengar. Karena musiknya itu yang selalu ngajak orang untuk bergerak ya, syairnya, liriknya itu semuanya enak lah pokoknya. Ya udah, kita sekarang udah pukul 20 lebih 11 menit. Kita sudah ganti payung acara, sekarang sudah dijaga malam. Kalau tadi pukul 19 kita masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Oke, seperti biasa mengawali penjumpaan saya bersama teman Pro 2 di Jaga Malam. Tadi kita sudah mendengarkan lagu ya, punya Edis Korea ya. Enak lagunya. Agak-agak sedikit nge-jazz ya kan. Oke, biasanya saya awali dengan informasi-informasi malam. Saya selalu ambil beritanya dari rri.co.id, baik lokal maupun nasional ya. Karena kita harus berbagi informasi yang terpercaya seperti itu ya, yang bukan abal-abal, yang bukan hoax. Emang berita-berita terkini sih yang memang harus kita hadirkan untuk teman Pro 2 ya. Masih membahas seputar bola ya, karena ini kita masih di musim Piala Dunia 2026, di mana euforia pesta sepak bola terbesar di jagat raya Piala Dunia 2026 ini tengah menyihir jutaan pecinta sepak bola di seluruh tanah air ya. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan laga-laga sengit yang disiarkan pada waktu dini hari hingga pagi hari waktu Indonesia sangat tinggi ya. Namun di tengah keseruan mendukung tim kesayangan, masyarakat juga diingatkan untuk tidak lengah terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan rumah tempat tinggal ya. Mengingat baru-baru kan ada musibah kebakaran ya di Klademak Pantai. Mungkin teman Pro 2 juga sudah tahu karena heboh di media sosial ya. Nah, peringatan ini menjadi perhatian serius menyusul adanya resiko kelalaian saat momen nonton bareng atau nobar ya, atau menyaksikan laga Piala Dunia. Jadi suhu udara yang relatif tinggi akibat musim kemarau ditambah lagi hembusan angin yang kencang, ini bisa mempercepat potensi terjadinya musibah tersebut jika dipicu oleh kelalaian kecil di dalam rumah. Jadi faktor kelalaian yang harus diantisipasi ya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Dinas

pemadam kebakaran di berbagai wilayah mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap beberapa hal teknis seperti instalasi listrik dan korsleting ya. Jadi menonton pertandingan hingga larut malam itu kan seringkali membuat penggunaan perangkat elektronik jadi tinggi ya, seperti TV, proyektor, sound system hingga pengisi daya ponsel jadi meningkat gitu. Nah, pastikan tidak menumpuk steker ya pada satu stop kontak karena ini bisa memicu kelebihan beban atau overload dan bisa berujung korsleting listrik. Nah, itu yang pertama. Kemudian kebocoran regulator gas, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi untuk warga yang gemar memasak mie instan, biasanya teman untuk nonton bola kan, atau bikin kopi, atau menyiapkan cemilan sembari menonton laga dini hari, pastikan kompor telah dimatikan sepenuhnya setelah digunakan oleh kalian ya. Jadi kelalaian membiarkan kompor menyala karena ditinggal tidur akibat ngantuk, ini menjadi salah satu pemicu utamanya juga. Mungkin kalau terlalu ngantuk jadi aduh sudah tidak perhatikan baik-baik, akhirnya kompor tidak dimatikan ya. Jangan lupa juga mematikan kompor saat setelah digunakan gitu ya, harus matikan ya. Nah, kemudian juga jangan membuang puntung rokok sembarangan. Apalagi kalau nobar ya di kompleks yang perumahannya padat seperti itu, kamu nobar baru kamu merokok ke kampung sembarang, itu bahaya. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, saat asik berkumpul nobar puntung rokok yang masih menyala ini seringkali dibuang sembarangan ke tempat yang mudah terbakar seperti sofa, karpet atau tumpukan sampah kering di halaman. Hati-hati teman Pradua. Jadi himbauan dari petugas, cuaca panas, kemudian minimnya curah hujan dan hembusan angin mempercepat api membesar. Jadi tolong periksa kembali alat elektronik ya. Pastikan kompor sudah betul-betul metong alias mati, dan jangan buang puntung rokok sembarangan sebelum beristirahat setelah menonton pertandingan ya. Nah, jadi langkah pencegahan untuk menonton dengan aman itu seperti apa? Masa kasih tau lagi, harusnya udah tahu ya, antisipasi itu penting sekali ya. Jadi untuk memastikan pengalaman menonton Piala Dunia ini tetap aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, ada beberapa tindakan nyata yang bisa langsung dipraktekkan di rumah. Pertama, selalu lakukan pengecekan di area dapur ya, untuk memastikan regulator tabung gas tidak bocor sebelum dan sesudah memasak cemilan. Kedua, batasi beban listrik dengan mencabut kabel pengisi daya atau charger atau perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan agar tidak terlalu panas begitu. Nah, selain itu sediakan juga alat pemadam api tradisional seperti kain atau handuk basah atau alat pemadam api ringan atau apar di area yang mudah dijangkau sebagai langkah penanganan awal jika muncul percikan api. Dan terakhir, jika teman Pro2 menonton bersama tetangga atau kerabat, pastikan ada yang saling mengingatkan untuk memeriksa kondisi rumah secara menyeluruh sebelum semua orang terlelap tidur. Nah, teman Pro2, turnamen Akbar Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Ini memang menghadirkan hiburan yang luar biasa. Nah, kendati demikian, keselamatan keluarga dan lingkungan tempat tinggal juga harus tetap menjadi prioritas utama ya. Jangan sampai kegembiraan gol tim favorit ini berubah menjadi duka akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
7: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Proudhon FM.

Teman, Pradua kita sudah mendekati bulan Agustus ya. Sebentar lagi udah masuk bulan Juli. Berarti persiapan dong untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti, teman Pradua ya. Yang pastinya ini juga Paskibra ya, yang akan mengikuti akan diberangkatkan juga udah pada siap, yang terpilih pastinya ya. Ini sebanyak 12 pelajar dari 6 provinsi di tanah Papua terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengumumkan 76 putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi ini telah lolos seleksi tingkat pusat. Dari jumlah itu, 12 diantaranya berasal dari tanah Papua. Nah, teman Pradua, ditegaskan seluruh peserta yang mencapai tahap akhir merupakan putra-putri terbaik bangsa yang patut dibanggakan oleh keluarga, oleh sekolah dan daerahnya. Dan beliau menambahkan, Paskibraka ini bukan sekedar pasukan pengibar bendera, melainkan wadah kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, berjiwa patriotik dan siap mengabdi. Sementara itu, Wakil Kepala BPIP menyampaikan calon Paskibraka yang tidak bertugas di tingkat pusat ini akan bertugas di tingkat provinsi. Dan beliau mengimbau pemerintah provinsi segera menetapkan calon Paskibraka tingkat provinsi. Program Paskibraka ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 51 ya tahun 2022 dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan BPIP Nomor 3 tahun 2022, di mana BPIP memastikan proses pembentukan calon Paskibraka tingkat pusat 2026 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, independen, serta bebas dari KKN. Proses verifikasi tingkat pusat juga ini menjadi bagian dari pembinaan ideologi Pancasila ya, dengan memberi kesempatan setara bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk berinteraksi dan juga bertumbuh dalam keberagaman Indonesia berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bakal informasikan lagi Paskibraka daerah. Jangan kemana-mana teman Pradua. Setengah perjalanan sudah kita dari pukul 20 ya. 30 menit lagi kita sampai di pukul 21 malam. Saya akan balik lagi nanti.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produwa FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Nah, kalau tadi paskibraka yang di dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan yang di terpilih dikirim ke paskibraka pusat. Nah, kita info lagi yang di Papua Barat Daya, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya, atau Kesbangpol, memberangkatkan 3 pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka terbaik ya untuk mengikuti seleksi calon paskibraka tingkat pusat 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP di Jakarta kemarin ya. Sudah beberapa hari lalu sudah diberangkatkan ya. Dan yang pasti Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, Sir Japsena mengatakan bahwa pihaknya juga telah menerima surat resmi dari BPIP terkait pelaksanaan seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Nah, adapun kemarin yang diberangkatkan itu ada 6 peserta yang mewakili Papua Barat Daya, merupakan hasil seleksi ketat dari seluruh kabupaten dan kota provinsi tersebut. Jadi mereka adalah Agung Klaf Fle dari Kota Sorong, kemudian Natalius Jane dari Kabupaten Sorong Selatan, Peter Felix Siapen dari Kabupaten Raja Ampat, kemudian Flora Bosawer dari Kabupaten Maibrat, juga Villa Delvia Nauri dari Kabupaten Sorong, dan Yudi Tiesika Mirino dari Kabupaten Tambrau. Nah, tadi waktu saya informasi yang paskibraka terpilih pusat ya, itu sudah terpilih tadi, kalau tidak salah tadi Peter Felix Siapen ya dari Kabupaten Raja Ampat, dan juga Villa Delvia Nauri dari Kabupaten Sorong pastinya ya. Nah, mereka kemarin tuh tiba di Jakarta tanggal 15 Juni dan langsung diserahkan kepada panitia BPIP yang menjemput di Bandara Suta atau Soekarno-Hatta. Selanjutnya, mereka para peserta ini menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai tahapan awal sebelum mengikuti rangkaian seleksi tingkat pusat yang berlangsung pada 15 sampai 19 Juni kemarin. Nah, tim pendamping dari Kesbangpol Papua Barat Daya memastikan seluruh peserta dalam kondisi baik dan siap mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan oleh BPIP. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dan seleksi ini menjadi kesempatan bagi putra-putri terbaik Papua Barat Daya untuk mengemban tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Sementara itu, keikutsertaan kemarin 6 calon tersebut juga menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pembinaan generasi muda yang berkarakter, berjiwa nasionalis, serta memiliki semangat kebangsaan pastinya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, saya sudah berbagi beberapa informasi tadi di ruang dengar teman Pro 2 ya. Dan sesaat lagi saya akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat di pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat yang pastinya direlay oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia. Di pukul 22 saya akan balik lagi ya, dan berbagi informasi-informasi sehingga tuntas Pro 2 closing di udara nantinya. Oke, saat lagi saya bergabung bersama Pro 2 Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Ganjil
0: genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia udah cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa
0: gak
1: pendatang
0: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Yes.
1: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives.
0: Malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: NLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya
0: sih.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect
0: itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuhnya ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Ini atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
0: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh. Gitu
2: kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya. Oh, okay.
1: Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang.
2: Oh,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Nah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Tiga kali. Wow.

0: Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa? Aduh. Berapa kilo?
1: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu. Okay. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo wow. gitu kan. Terus jadi kayak sekarang ah udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
0: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
2: Wah, saya enggak 90 juga dong.
0: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat sih.
2: Ya, bisa.
0: Easy,
2: bisa.
0: Kalau gua enggak bisa.
2: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
0: Jadi beban dulu. Udah kan jadi beban?
2: Ah. Oke, lanjut. Oke, oke. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
1: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
1: Tapi masih belajar.
2: Oke, oke. Padel enggak padel?
1: Padel belum nyobain.
2: Oh, belum nyobain bertenis ya.
0: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
1: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
2: Nah. Bener, bener.
0: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
1: Iya tuh.
0: Tapi udah bisa serve belum?
1: Nah itu masih susah.
0: Oh, masih susah.
1: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu. Yeah, kalau yeah. bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
0: Oh iya. Oh, yeah.
2: Pokoknya asal gak fall aja ya, yeah. gitu ya.
0: Tipsnya ngitung tempo gak?
2: Asik. Asik. Coach ini coach.
0: Jadi wih. Gini nih, tempo ini. Ah gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Itu gitu.
2: Bener. Kalau bolanya cepet
0: itu kayak gitu pasti. Pasti. Kecuali bola volley atau segala macam.
1: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
0: Bisa. Kalau spin gak ada suaranya.
2: Gak ada suaranya.
0: Kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu, dari semerbak hidup gitu ya.
1: Iya, itu kayak ya aku gak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
2: Oh wow, sport banget ya.
0: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
2: Oh benar, iya. benar.
0: Terus dia pamit kan.
2: Oh iya benar, iya.
0: In goodbye.
2: Oh iya benar, betul.
0: Jadi lost in goodbye.
2: Bridgingnya bagus.
0: Judul lagunya Rimar yang terbaru ya.
2: Yes.
0: Lost in goodbye. Anyway, ini udah ramai banget tau di live chat. Halo semuanya.
2: Oh, ada Kendari nih.
0: Wow.
2: Jauh berdua Kendari.
0: Terus, ayo nanti mampir katanya.
2: Oke.
0: Terus dari, ada tim Rimar.
1: Halo tim Rimar.
2: Gokil.
0: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
2: Wow.
0: Muhammad serius? Arfan serius.
2: Wow.
0: Wih, keren.
2: Gokil.
0: Oke. Okay.
2: Salut.
0: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul. Kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta
2: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan, ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan. Iya,
1: tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Iya, benar. Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Mas Alan Anderson.
2: Yeah.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus, Kak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, aduh Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Nah, tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu. Sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener.
1: Plusnya
0: bener.
1: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo. Iya,
0: bagian. Semua dikoordinir sendiri bagian gitu ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari
0: kenapa tuh?
1: Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya,
2: yeah, gitu.
1: Enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice.
0: Uh-uh.
2: Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Berarti
2: beda
1: itu ya,
2: beda
1: nyari.
2: Metode tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai
0: abis
1: rumah gue pikiran.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh, bener.
1: My God, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Berarti gak ada ya. Specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman dua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: jadi lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Benar.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya benar.
0: Dan itu lagunya ya teman Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa
1: banget. Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh. Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan?
1: Pernah dengar kan? Standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih, iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak gak apa ya. Ya semua manusia natural aja gak sih? Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah itu dia.
1: Bener.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Iya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Nah, sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lagi. TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, iya.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar. Terus
2: nyari di TikTok.
0: Iya. Google ya.
1: Benar. Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut
0: bisa,
2: itu
1: ya? Masih nyangkut ya.
2: Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya. Ya
2: kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, Mambro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Ih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Maka ini toner visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan gak ada.
0: Bener.
2: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya
1: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Yep, gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya itu kan aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Ini. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di
2: platform
0: ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya gak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya bikin dong. Deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh. Iya.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengerin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

Waktu Indonesia Timur, Timur yang tentunya is belepotan jadinya ya, yang tentunya dirilai oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia. Oke, teman Pro 2, saatnya kita di cerita penutup malam.

Iya, kalau Noah suaranya memang khas sekali ya. Dari zamannya Peter Pan sampai ganti nama Noah ya, tidak berubah ciri khasnya. Emang dengan orang yang sama juga gitu kan. Tuan kedua, mungkin kamu yang mau istirahat, selamat malam dan selamat istirahat aja. Mungkin hari ini capek sekali dari pagi, kemudian baru nyampe rumah. Jangan lupa ya, kalau mau mandi, mandi air hangat biar tidurnya enak ya. Yang mau makan malam dulu deh, baru mandi, sikat gigi, tidur ya. Karena kecil ya disuruh. Ya mungkin memilih tidur lebih awal karena hari ini kualitas tidur benar-benar kurang ya. Bukan hari ini ya, mungkin beberapa hari ini kualitas tidur benar-benar tidak stabil ya. Kurang, jadi pada saat sampai di rumah mungkin saya bisa

Kan jauh-jauh dari handphone, karena kalau sudah capek sekali udah ngantuk baru masih scroll scroll HP itu nanti ketagihan scroll terus sampai jam-jam kecil ya, karena saya sudah pengalaman seperti itu. Makanya kalau tidur mendingan langsung sengaja jauhin HP ya, taruh di tempat yang aduh saya malas bangun ambil HP lagi, kayak gitu aja ya. Atau matiin lampu, nyalakan lampu yang kecil aja, mungkin yang 5 watt lampu tidur ya, kemudian di kamar yang benar-benar membuat kita nyaman, artinya kamarnya bersih, sudah dirapiin baru kita tidur, itu kayaknya memang benar-benar besok bisa bangun sedikit kesiangan ya. Ya apalagi yang ASN ini besok kan WFH ya, atau work from home, kerja dari rumah ya, hanya pindah lokasi kerja ya, bukan libur ya. Jadi mungkin pagi-pagi bisa buat sarapan untuk keluarga ya. Kebetulan juga anak sekolah kan sekarang lagi libur ya, jadi bisa berkumpul semuanya ya, dan bisa menikmati suasana di rumah bersama begitu ya. Yang kerja besok tetap semangat ya, mungkin pagi-pagi sekali kamu harus naik ke kabupaten, atau misalnya kamu ada kerjaan di kota yang pagi-pagi sekali kamu harus datang, makanya harus istirahat biar fresh bangun besoknya ya. Iya, jadi kalau ngomongin tentang handphone di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, kita menjaga keseimbangan ya antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, ini menjadi hal yang semakin penting teman Pradua. Banyak ahli menilai bahwa seseorang itu dapat bekerja lebih optimal jika dia memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan juga melakukan aktivitas yang disukai. Penerapan work-life balance itu tidak hanya berdampak pada kesehatan mental saja ya, tetapi juga membantu meningkatkan fokus saat kita bekerja. Jadi ketika tubuh kita dan pikiran kita ini mendapat waktu pemulihan yang cukup, resiko kelelahan berlebihan atau mungkin burnout itu bisa mengurangi burnout ya. Itu bisa berkurang sehingga produktivitas tetap bisa terjaga. Selain itu keseimbangan hidup yang baik ya juga bisa membantu seseorang membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Jadi waktu kita terkelola dengan baik, dan ini akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjaga komunikasi dengan keluarga, dengan teman, serta bisa memperhatikan kesehatan fisik ya, melalui olahraga dan pola hidup yang lebih teratur lagi. Ini menurut penelitian dari World Health Organization atau WHO dan Harvard Business Review, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan, kreativitas, serta kinerja jangka panjang ya. Nah, oleh karena itu work-life balance ini tidak lagi dianggap sebagai pilihan, tapi melainkan kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan juga produktif tentunya. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM. Teman terbaik kamu.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Iya, saya Tika masih menemani teman Radio di malam ini ya. Cuaca bagus, jadi konvoy lancar. Ya, sudah ada beberapa timnas tadi yang lewat ya. Bendera-benderanya maksudnya. Tadi ada Brasil kemarin. Ya, masih ada sih tadi sisa-sisanya. Belanda ya, Belanda banyak sekali. Ini besok Jerman ini. Sebentar malam ini Jerman dan konvoy lagi. Terus, apa lagi tadi ya? Masih ramai ya, mondar-mandir ini yang konvoy ya. Yang penting jangan mengganggu arus lalu lintas, jangan mengganggu ketenangan di malam hari, itu aja ya. Hati-hati konvoy, jangan balap-balap, jangan bonceng berlebihan dari dua orang ya. Tetap pakai helm, jangan ngebut-ngebut ya, sering kita ingatkan ya. Kemudian bendera sebaiknya jangan diikat di leher atau dipegang gitu, berbahaya. Takutnya kalau misalnya bendera kamu ikat di leher atau kamu pegang gitu sambil dia terbang-terbang ke belakang gitu karena benderanya besar, takut mengganggu kendaraan yang di belakang gitu saking besarnya ya. Jadi sebaiknya kayak bikin tiang begitu baru dipegang saja biar dia berkibar-kibar, berlintas atas motor kayak gitu ya teman padua ya. Dipegang saja tuh karena kayaknya lebih bagus deh ya. Ya teman Pradua, iya kayaknya nih kalau libur ya besok itu kalau misalnya kerja. Besok adalah hari terakhir bekerja di minggu berjalan karena hari Jumat besoknya udah Sabtu weekend ya teman Pradua ya. Jadi punya banyak waktu bersama keluarga ya. Jadi ada yang bilang aduh waktunya nih me time, ingin memanjakan diri. Tidak harus yang mahal-mahal, di rumah saya juga kita bisa memanjakan diri, istirahat sepuasnya. Ada pengen perawatan sendiri secara tradisional di rumah, why not ya. Namanya juga bebas berekspresi di weekend, di hari libur kan. Apalagi di era serba cepat seperti ini, banyak orang yang lelah dengan produktivitas yang semakin tinggi ya. Tuntutan pekerjaan, kemudian pendidikan, hingga standar media sosial ini membuat banyak orang yang lelah secara mental dan fisik ya. Oleh karena itu sekarang tuh makin populer ya kebiasaan yang disebut itu tadi yang saya bilang me time, yang merujuk waktu untuk menikmati aktivitas yang disukai sendirian, sendiri ya, tanpa gangguan dan tuntutan dari orang lain. Biasanya kalau kok gimana besok aja kok ganggu saya, saya me time besok. Saya mau ingin kasih waktu untuk saya punya diri sendiri tanpa ada gangguan dari siapapun. That's right. Ya saya rasa itu lebih bagus ya. Jadi memang fenomena me time ini banyak diterapkan ya saat ini di berbagai kalangan, mulai dari pekerja ya kan, pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga. Jadi me time ini bisa dilakukan dengan cara beragam seperti membaca buku, olahraga, menonton film, atau mungkin pagi-pagi besok mau jalan santai, istirahat dengan nyaman, dan sekedar menikmati secangkir kopi. Tapi kalau pagi-pagi jalan saja, olahraga tuh kayaknya asik deh ya, bangun pagi bisa fresh dan kita bisa lebih semangat lagi untuk menjalani hari. Ya, memang aktivitas sederhana ini menjadi cara yang tepat ya untuk bisa melepaskan penat setelah beraktivitas seharian ya. Jadi memang manfaat me time itu untuk membantu mengurangi tingkat stres yang kita hadapi selama beberapa hari bekerja ya kan. Dan hal ini karena seseorang akan merasa kelelahan apabila terus-menerus berada pada tekanan, salah satunya adalah tekanan pekerjaan. Nah, dengan meluangkan waktu untuk melakukan hal menyenangkan sendirian, pikiran kita ini akan lebih rileks dan juga suasana hati kita akan membaik. Dan dengan me time, otak kita memiliki cukup waktu untuk beristirahat sejenak. Selain mengurangi stres, me time juga berperan untuk menjaga keseimbangan emosi. Dan kesibukan yang berlebih juga akan membuat seseorang tuh mudah merasa cemas, marah, dan kewalahan. Dan dengan adanya waktu untuk diri sendiri, otomatis kan pikiran kita ini akan lebih bisa untuk dikendalikan, sehingga tidak mudah terbawa dalam tekanan lah, seperti itu teman pedua ya. Jadi me time itu sebenarnya bukan tren sekedar tren gaya hidup ya,
melainkan kebutuhan yang penting bagi kesehatan mental kita. Karena dengan menyediakan waktu khusus untuk diri kita sendiri, seseorang itu bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan hidup dan juga kebutuhan pribadinya dia. Jadi me time ini apa ya, bisa dibilang menjadi pengingat ya bahwa merawat diri sendiri itu adalah langkah yang penting untuk bisa menjalani hidup yang lebih sehat, bahagia, dan juga produktif pastinya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuan Folio dalam kehidupan sehari-hari ada tiga kata ajaib yang selalu perlu kita ucapkan ya. Ini jangan sampai lupa tiga kata ini, yaitu tolong, maaf, dan juga terima kasih ya. Jadi kalau kita mengucapkan kata tolong, ini menunjukkan sikap menghargai saat kita meminta bantuan. Kemudian kalau kata maaf, menunjukkan keberanian, mengakui kesalahan, dan menjaga hubungan baik. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Kata ini menunjukkan rasa syukur dan penghargaan kepada orang lain. Jadi memang tiga kata sederhana ini mungkin terdengar biasa ya teman Produa, tetapi memiliki kekuatan besar untuk menciptakan suasana yang lebih hangat, sopan, dan penuh penghormatan. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan pergaulan, kebiasaan mengucapkan tiga kata ampuh ini atau tolong, maaf, dan terima kasih ini bisa membuat komunikasi menjadi lebih baik dan hubungan antar manusia semakin harmonis pastinya ya. Ya mungkin malam ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat sejenak ya kan, melepaskan kepenatan dari berbagai aktivitas yang dijalani sepanjang hari. Nah, di tengah kesibukan kita terkadang kita lupa bahwa ada hal-hal sederhana yang memiliki dampak besar dalam kehidupan. Salah satunya adalah kebiasaan mengucapkan tiga kata ajaib itu ya. Jadi tiga kata ajaib itu sebenarnya sederhana, mudah diucapkan, tetapi seringkali terlupakan gitu. Padahal ketiga kata ini mampu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita wah ya. Nah, setidaknya kata tolong ini mengajarkan kita untuk menghargai orang lain saat membutuhkan bantuan dengan mengucapkan tolong ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Jadi seperti itu ya. Dan bayangkan aja jika setiap hari kita membiasakan diri kita untuk mengucapkan tiga kata ajaib ini ya. Suasana rumah akan terasa lebih hangat, pertemanan lebih menjadi lebih akrab, dan juga lingkungan sekitar kita menjadi lebih nyaman. Dan hal-hal besar juga seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang tentunya kalau dilakukan secara konsisten ya teman Produa ya. Nah, malam ini sebelum beristirahat coba ingat kembali siapa saja yang telah membantu kamu atau menemani kamu dalam perjalanan kamu di hari ini ya. Jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih ya. Jika ada kesalahan yang mungkin belum sempat diperbaiki, tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Dan jika suatu saat membutuhkan bantuan, jangan lupa untuk mengawalinya dengan kata tolong ya. Karena pada akhirnya kehidupan yang penuh rasa hormat, kemudian kepedulian dan kebaikan seringkali dimulai dari tiga kata sederhana itu, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Oke, tetap bersama Produa, inspiratif, kreatif, dan selalu dekat dengan generasi muda. Ya pastinya sudah pukul 22:47 menit waktu Indonesia Timur. Di pukul 23 nanti saya akan hadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu malam yang tentunya sudah disiapkan list untuk dihadirkan di ruang dengar teman Produa. Just

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Produ FM. Teman

0: tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
2: Jangan galau.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
5: Eden, belum merdeka juga lo.
6: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online bro. Game online.
5: Udah sono.
6: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
7: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Teman Produ akhirnya sampai di sini sudah. Saya menemani teman Produ ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 18 tadi hingga pukul 23 tadi. Saya hadirkan Jazz Music ya. Sudah mendengarkan informasi dan hiburan juga yang saya hadirkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan, karena sebagai manusia saya nothing perfect sama dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Akhirnya selamat malam dan selamat beristirahat untuk teman Pro 2. Sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Baiklah teman-teman Pro2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro2. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Selamat pagi, teman.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Selamat pagi, teman.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat.

0: bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

0: Still here in your apartment.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
11: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
10: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
11: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
10: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
11: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
12: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
1: Selamat pagi, teman Proudhon.
10: Selamat pagi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Oh, wow. Hasilnya di luar prediksi tahun Pro 2 ya. Jadi memang benar kan yang Rama bilang kalau ternyata Piala Dunia kali ini benar-benar mengejutkan tahun Pro 2 ya. Ini sengaja atau gimana sih? Jadi tahun Pro 2 Ekuador mengalahkan Jerman tahun Pro 2 ya. Skornya 2-1. Entah ini bikin seneng-seneng Ekuador aja atau gimana, Rama bingung juga. Karena mereka sudah memastikan memang mereka jadi juara grup ya. Dengan total gol yang fantastis ya. Tapi 2-1 kalah dari Jerman di laga terakhir di tahun 2022. Gak perfect dong akhirnya ya kan. Jadi Ekuador mengalahkan Jerman dalam pertandingan pamungkas grup E di Stadion New York, New Jersey tahun 2022. Jerman tidak butuh waktu lama untuk mencetak gol ke-10 di Piala Dunia kali ini. Sané membawa Jerman bahkan memimpin pada menit kedua setelah menyerangkan bola ke gawang Hernan Galindez. Dan Ekuador merespon dengan mencetak gol balasan. Jadi gol balasan ini juga masih di menit-menit awal ya, masih di menit ke-9 teman Pro 2 di babak pertama. Kemudian pertandingan berjalan dengan upaya di mana kedua tim mencetak gol yang kerap kandas sebelum memasuki area kotak penalti. Hingga pada menit awal babak kedua, Jerman lagi-lagi menggebrak, Kai Havertz dijatuhkan di kotak penalti. Dan wasit menunjuk titik putih. Kemudian wasit perempuan ya, asal Amerika Serikat mengecek rekaman proses gol dan melihat pelanggaran Sané terhadap Rodriguez, penalti untuk Jerman ternyata dibatalkan teman Pro 2. Dan di mana ini pun terus berlanjut hingga pada menit ke-77 dari situasi bola mati, gol Gonzalo Plata, tendangan sudut ya, disundul oleh Rodriguez, dan di mana ini membuat Ekuador memimpin 2-1. Tapi sayangnya ternyata kemenangan Ekuador atas Jerman ini membuat mereka masih ada di posisi ketiga. Mungkin mereka akan jadi ini ya, tiga terbaik ya. Tapi kita nanti lihat aja deh teman Pro 2. Jerman kalah bos. Jalanan pagi hari ini bakalan sepi deh. Kita tinggal tunggu Belanda nih teman Pro 2 ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di mana? Kita sedang menantikan nih, bukan menantikan sih, menyaksikan pertandingan antara Jepang melawan Swedia, terus juga ada Tunisia melawan Belanda, teman Pro 2 ya. Di mana Jepang dan Belanda ini sedang dihadapkan dengan pilihan sulit saat berhasil melangkah ke babak 32 besar nanti. Keduanya berpotensi melawan tim papan atas unggulan berdasarkan peringkat akhir klasemen. Di laga pamungkas grup F, Belanda akan menghadapi Tunisia dan Jepang akan menghadapi Swedia. Belanda, Jepang, dan Swedia memperebutkan status juara grup runner-up hingga mendapat satu tempat di peringkat 3 terbaik. Tim asuhan Ronald Koeman saat ini berada di urutan teratas klasemen grup F, diikuti oleh skuad Hajime Moriyasu. Dan di mana jika melihat bagian babak 32 besar Piala Dunia 2026, juara grup F akan melawan runner-up grup C, yang di mana dihuni oleh semifinalis edisi sebelumnya, yakni Maroko. Sebaliknya, runner-up grup F akan menghadapi juara grup C, yakni Brasil, teman Pro 2 ya. Andai kata nih, teman Pro 2, yang runner-up adalah Belanda, maka Belanda akan ketemu Brasil. Itu seru sih, teman Pro 2. Jadi ini memang pertandingan penentu ya, walaupun sebenarnya memang sama-sama bisa lolos nih antara Jepang dan juga Belanda. Tapi after itu atau setelah itu menentukan banget memang ya, tentang lawan siapa mereka akan bertemu, teman Pro 2, dari hasil pertandingan ini. Jadi ini pertandingan yang benar-benar juga pantas untuk ditonton, teman Pro 2 ya. Kira-kira nih, kalau misalnya kalian sendiri sebagai pendukung atau peminat sepak bola di Piala Dunia 2026 ini, berharap gak sih di fase 32 besar Belanda sudah ketemu Brasil, teman Pro 2? Kok ramah sih? Sepertinya gak seru karena baru 32 besar. Tapi kapan lagi kita bisa nonton pertandingan sekelas itu ya kan, antara Brasil dan juga Belanda. Jadi kalau bisa Belanda runner up aja deh ya.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pasti

0: Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
0: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
0: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: 2.
1: Nah teman Pro 2, hampir di semua laga ya yang tersisa tinggal menentukan saja nih siapa yang bakalan masuk ke fase knockout ya untuk 32 besar teman Pro 2. Dan walaupun masih menunggu hasil dari pertandingan-pertandingan yang lain juga, ternyata sudah ada beberapa tim yang dipastikan tersingkir atau tidak bisa melanjutkan di fase babak selanjutnya untuk Piala Dunia 2026 ini. Kira-kira tim mana sajakah itu? Ini dia informasinya buat teman Pro 2. Daftar tim negara tersingkir dari Piala Dunia 2026 bertambah setelah hasil laga terakhir grup E teman Pro 2 ya, di mana kekalahan 2-0 dari Pantai Gading di laga pamungkas grup E membuat posisi Curacao sebagai juru kunci tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dan selain Curacao ternyata ada beberapa tim lainnya seperti Haiti, Turki juga yang sepertinya di Piala Dunia 2026 ini belum bisa memberikan hasil yang terbaik teman Pro 2 ya. Tunisia, Yordania, Panama, Ceko, Qatar juga Curacao teman Pro 2 yang dimana ternyata juga menjadi tim yang tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sekedar update hasil skor untuk saat ini di mana Belanda melawan Tunisia sudah 2-0 teman Pro 2 ya. Sedangkan untuk Jepang Swedia di mana masih dengan skor 0-0 dan ini paruh waktu ya. Jadi after ini mereka akan masuk di babak kedua. Buat teman Pro 2 semua yang lagi di jalan ya, untuk kamu yang lagi bawa kendaraan terus mau nonton tidak bisa, teman Pro 2 boleh monitor Pro 1 karena Pro 1 lagi menyiarkan live langsung terestrial suara teman Pro 2 ya untuk pertandingan yang sedang berlangsung di hari ini antara Jepang melawan Swedia.